0: matsatsi ke rata go dumedisa maata mo otlhe ke re Jesu e sa le morena le matsatsing a kajoko kapa letsatsing la kajoko o ntsa busa ka motsotso le sebaka o ntsa busa ntse le morena ya phelang ka metlha le matsatsi tate modimo ke raka re thusa se ka phela fela mo re phelang e ba phela ka go dipelo tsa rona le maikutlo a rona kapa keresete morena ke a re fang tsotlhe ke a leboa amen
1: amen a o tlakise le nako ke a utlwa gore a o ne o tlile o dutse antle tlase moriti wa thuto e maatla ya dipina mo lekerekeng dumela a o tlakise wena ngwane sese le nako ke nnete moruti o teng kgotso dumela